0: birungi abantu kibintu bitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ngo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntaryo nabadupa beta kwita na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na amani nagamba bunako tiburese mu makaganyu muri bagara abantu eto ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babo ireki Betu goni gomati, bamazire kuteru wa musana, utaija kubagambira ngwimu mukamara huye bibira, mzo tibaretele na, abantu kibapo enda mawulirize. Echa magero tirasikira abyo gizireki, nicho mbagambira pray andi, saba no okora. Atari hoku kora, hari hoku saba konka, obusingu zibuga. Ahari hoku kora konka, nungu saba kutari muna, obusingu zibuga. Omugiro burungino, obutari burungi. Omugiro burajiro, obutarajiro. Ote kwa kukora, na mani kandi nokugumisiriza
2: mukama yenzo omukubana bakulide kumpaka yenzo omukwaba abana abatakulide nnyo musanyu nange nkolera ekyamagero
3: kyovolaba omuyimbi yayimba omuntu okuwa ekikumi aba munno kuba omusajja mbonyebonyinzi mbonyebonye nokuwangala ngaolumabu Oba bune bukuru mama iwe gomba kageki iwe gomba kanyama mama lugamba banai koleteja nemu kama yebalo kungumya mutima gwange nesikola kibicho nanga ndi mulanga nganga ndi muwavu bwange saki yale kapala ngane akubaje busoro nefuka nga kauni iyo wavu no kai Ndo, no ulide na kungwe kuguma. Ndo na kuchibajo cha mwogo nga chiruma. Mama,

0: kora bale mo kubera nganzi bavuka bayige abavuka muyige ekyo kora mule mo kubona nganzi mwe musekane zeke kuzeko za chimai muyige muyige banange muyige banange muyige temuseka temba bakamenze njira bamuzali temuseka
1: Nitukuhereza tusigikira hano mu rubuga rwa Kagari.
2: Eki kulemesa abana kwega amasomero gari hara. Ati muntu kuru gakiguye kuriona musito kajyo karavomoka hika. Ati bakaje bakagutera leta notekeza mu kubyora kuno gamba kwanya tinyagaru.
3: Mazima.
2: Government yetu yambe turetera amasomero hayi.
4: Omuhando gukuru gakasunga kutwara kiyomukama. Tukubantu tao kusange bibingo bigwiro muhanda ati bo tao kabyamo katekereza kiyora kuno. Okura na amani ni gakuwe msabu byono kutaha ebirya akoro maguru.
5: Abazaye tibaka tubulire nkai mubaire ntusaba police tujama
6: hadi twe tunaturuga bitu ekisaru chikachi
7: saru ke kya chui
6: no letu agu matementara umuhanda guzikire bwo nyago kutureto mutubate kwa dire mukisa umuhanda tibagusa
7: zeibata
6: kya mukuka
8: gorugudo roi turwa kam konzirubi umuhanda kusanga no yeganya kurabamo sono ye halirize oto oyetorole na iwo rabe mukaguda karungi takande na begesa ni bakujuma asome
9: nomba iminyenda

simu kanga katede ide kurungi muno lete simu ya msanyi munana ziru munana ziru ziru ina mkoga ina mwebale kupamuna radio mamu kambo lingi leka niro kwa kajura kakeide mamu kambo lingi katani kiregezi velegesa nka itanao ni dakika nkabira wow Ande chinse meze ngenjura bwebaire negwa gakurukuta gona gagenzere busaho nambero kusakusanga wona gamanyagalemere kufuna muhanda

0: agamba ta felesta bilungi
1: amabesa nga digamba nyiwe mpata
0: webale kubao
1: singa kwa selekita araita abebeji manyoba
0: selekita leta kasimu kawa leta kasimu kawa tulidiza msanju munana ziro munana ziro ziro ina mkawa gawina
2: vyange vyo kawa
0: ageta keke radio kavumbe za mikutu jaja.